ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

tomza jik du se yo pari. Yorob dan Ameriki lobdun tunso je xalu ehi ya dan ehi ya lomi yelan tunso je tsuzu yun ba. Zhanghe lobtsu je junle chungji yun ba. Zhonghong zhengi, bejo jaji chapar sa junne zhunggu jaji chapar si pitabju rangye je tensa hiri. Lohye nang, buhuji mangso likju ti ledun bochi dropyu. Ngatsu buhuji damja ya bu lingju yan hi sungpari. Shangye, say gay lobchi sanju chapar lawlen ge yun zhang, gegi chimo ba, uyin ji. Da tenji chapar tsukchi dene dwenye gachi denbu tsukchi hiri. Ser lo

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jajewe Senge Namba, Ngan Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin Sanda Chiti Litin Ge.
3: Cikang sembo tiga nang tani, cikang tambo gunung le tela hibi kita terang, cikang nimba gunung le teli hibi kita, o teja tini je ani, ten juga ten dekaris, o tini dulu ta, sedang kerang ngasu ta, tanu bu teja te tanin lima tapas ya teni jin juga barai, teni kondo son sema tapa kondo jut sema tapa kita te, ta yang sher kisah di mugi pa ani teja tiga ta, cak zona bu sini, cuma teni yos. Tiada tambo tela jinju cuci ini hibikaji jinju cuci te kanu mai asyam orang sana tela sah, ane te de kanu kogi parah sana kalau ayah nasi je gigi, tela angizu. Tapi te ni ngan ngan tu anju hibikai te kanu angizu kerja sendiri, ane te jengen lu sama tapi ke tela jinju cuci ini hibikai jinju cipu tela angizu, tela hibikaji te saji je sini pun tela angizu kiba, oh tenri cicat dius, oh tera te ni tu tak ko cici ini naya macam Kau tu je ni, jualan apa tu? Ni cipar yudi bawa tu ni cari yuris. Jadi ni mana kahre sendiri ta? Ngaco ma, ye go shot ni bika sila cawa guna la. Kalau sienda jadi ni yuyu tadi siwa lese. Biji saja ye go senjut bawa tu. Deba sienda je lese yuris. Deba sienda je. Tiang deba rezeki guna ye go yere sini. Ini maya siwa tu ni cari. Ta ti kasila, kalau sienda je hibika sienda je hibika je sienda je siapa tiang? Ani jiran sih saya, tenyu baru la cipak kandai yori saya tu. Tapi dah sedang kalau ngaco, kawan cerdik yang lungo, temi yang lungo nolanya, tapi dia kalau kasih sini sungguh parah. Tengen dulu, tapi sedang jeh hibi kasih la, ani sekatik matul, ani jeh subu ndang dewa pa. Tapi jeh subu gunanya sekatik, ani mandang pa, tenyu kogi parah. Tengen tu sebenarnya ngaco ke teka ke jang tu nampak cengi apa ina, dinda sekatik hibi tengah. Sedang jeh hibi tengah, dinda sekatik hibi tengah, tengi baca. Tasheda jehi bi jete sheji jirma yani sheji ngene ya yani jeda she seyum bi kasla ani jete kan go gibar na changa je rubok ne jeda shehi bi kasla changa je shubo da ti to dole ani shekay pa tene twa ti de kan re se dile tene jinju la nga zo ta peji da te gi yong yema gna la ming na da la kan se bare yes ya te ta jinju la ming na da yen che se dile ani ta ten se yur ta ten gi ge es man ta yen ta ra da da na bu ten gi ten es

0: Sengkena batu kongkamza ngaa lichi zo jomba hirat namjaya. Taataa linje ni sengku chukpanda na, pyojo longtai nyamtai lai kong kanki longtai taan pyojo bimzu kanki nyamnya xebi changbi yang xebi lingro lichiri. Lichi gomi ni nambachu naakchu rumba chere randu chungwa lapa pi lingro murong sana pyojong ki lichi gubat zanbari. Tarangi lichi ni nambachu murong sana pyojong ki lichi jubat zanjuri.
1: Jong Yahoo,

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
yegi pineda, yango oma sheta, shedago nuba roza shuna, omi long nerik setores, oma necha setoresna, long nerik setores. The chui tribi nerik setores. Deye begeje neriklayan pinto yores, chuka. Wenza da manjana, deli dubi neva tunju lo diyores. Oma laso ba, tseda deba je manto mumbo je tongba ina, dusho ko deba deri tuyansu res. Ta becha gina, oma mumbo tongja ba ina begenge ne se ba ta. Oma tongte koso ina, tena begenge ne long res. Chuko mawa, chu jangmo ta, chu kuja mumbo di na, tena longge ne se ba se res. Chu kujang ta, chu ku laso ba, di mumbo je tongba ina longge ne long se res. Tena chang ki tribi ne rado seba seba yinz. Ta tongja rei son di jing ni oma, ni ni chuo, son ni chang son deso rei. Oma de tong maa draba yina begi ki ni long res. Chuku de tong maa wa yina, chuku ta chu chamo de rei, chu yi rei tong maa wa yina long ki ni xe res. Chang di mongbo tongba yina, cili gawa de rei tongba yina, tena chiba ki ni pe res. Tengri edu, digi, Seda dhimba, loda dhimba dhindi ki tonggol dhe bhegu suwaaribu yonaya dhindi dhindi yores. Da, mizha ka kyunja chirisena dhiri oma ka kote res. Oma ka kote shidi, da omi tsujuita da pini ka kote yungze ki shubayina, shir oma parchi wa ro nga wata, shujiya ngarishi nuba nomla jiwi, luju sungni perishi zindanji bata. Jigina oma di tongbayina, ro nga bur, Re, ngabu yinsa de, go tongba ina, lugu suni la pinto yores, te masi

0: Sengkena pacho kongkhamza nga lichi chochong pa hira namjaya. Tata linje ni sengko chukpanda na, pyojo longchay nyamchay lai khaan khaan kui longchay taan pyojo bimzu khaan ki nyamnya xebi chang bi yang xebi lingro le chiri. Lichi gomini na pacho naakchu rungpa chere jandu chungwa la pa pi lingro murong sana pyojong ki lichi gubat san pari. Tarangi lichi ni na pacho murong sana pyojong ki lichi jubat san juri.
1: Tang Yahan gulori ewa terun hake ewa Yahan bole ne ewa tenam ka tingi ewa Yahan kirkani ewa nam ka tu ewa

Yang ke zong qian ge xin neng men bi bo, yang jian ko ni ge le jia zu na bo, yang ren qian qian ge da la ta ma bo, yang xie ji qian ge zhong ya ta ma bo.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 你对经济归托母树绿甘藏了甘藏跟家的准备的花艺一生吧南美姨母树绿将有把醋鱼甘藏了明天的工期切口接落我天有把事家家接力度过天多甘藏的母树绿小鸡的蓝地你妈的天气天多了国民使用的人工工作我写接等的追得是把送的花艺样怕你批着我天多了阿妈做顿住居先他接有把事
2: 姨，俺抢到了两桌人多。姨，俺抢到了阿妈人三桌人。阿姐，抢到两套人包的，今天俺做娘本桌哪家的？俺家去做娘本桌求得到。求得求，帮忙在嘛做娘本桌的，俺去大用钢把建筑桌来着呀。帮忙，俺做做娘本桌。俺家好了，赶紧去。
3: 不是喽，
4: 但那种你把都怀疑了，看下行不行？等大些呢，请你把杨某问起来，就让老满处呢等到你不得住高铁。阿爸，阿爸，谁缺货噻？缺用的金银，
3: 阿爸。
4: 其中老秦不来咋的？老难着就俺三没得的，俺有些个。
2: 去俺的有些没去，爸送俺大东大家门村给人民。
4: 阿爸，
2: 去公办了嘛也得，俺有些难着哪干的。饭钱不了，叫人不给，给俺等着也得，俺去娘不吃那里着。